yaya koy mbiya ngande kbar ndak vid fay koy me imbugna ondal tik khaye andame netwo fe kaya choyak a tentaw koy nda khaye dun tut nen gorwe bu ko ndok

0: ойлимой.
1: Waalaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Koro hezar. Yare jam sara munu nafi yo koi. Jam som kai. Eyo ai. Aha. Opoe hirwaden. Njegana odai. Iyo. Iyo. Aha. Dapat dengar. Aha kai. Oh ana nang koi. Waha. Kana waha. Jo kanja.